0: mulai. Nah, frasa tadi adalah salah satu penjelasan atau suatu arti dari tayinya. Nah, mari kita mengenal dulu, mungkin sudah ada yang tahu dari pelajaran sebelumnya, yaitu ayam kecil atau anak ayam. Tayinya?
1: Geakia, geakia.
0: Ayam kecil atau anak ayam mandarinya?
1: Xiaoji, xiaoji.
0: Jadi xiaoji adalah menunjukkan ayamnya masih kecil atau anak ayam. Xiao kecil. Nah, bagaimana dengan frasa tadi? Mengikuti seseorang dari belakang. Tayinya?
1: Dui, dui.
0: Ya, sangat singkat sekali, hanya satu kosakata. Dan ini dalam mandarinya?
1: 跟在某人后面.
0: Ya, seperti penjelasan dalam bahasa Indonesia. Mengikuti, 跟, mengikuti dari belakang, 跟在后面. Dan 跟在某人, 某人 adalah seseorang. Jadi kita tidak tahu siapa dia, kita menggunakan 某, 某人. Jadi, kalau sesuatu hal, bisa juga kita katakan sebagai 某事. Jadi, 某件事情, suatu peristiwa atau suatu hal. Nah, 跟 di sini, kita katakan mengikuti. 你跟谁来啊? Kamu datang dengan siapa? Jadi, 跟 ini tidak selalu ikut, tetapi tergantung dari keadaannya. Jadi, 我跟他来, saya datang bersama dia. 跟 artinya bersama, dengan, tetapi juga bisa berarti ikut. Kalau seperti frasa ini, 跟在某人的后面, 跟在后面, ikut dari belakang, jadi membuntuti. Nah, bagaimana dengan sebuah kata ini? Induk itik, tayinya?
1: Abo, abo. 有人念成阿布
0: Mandarinya
1: 母鸭 母鸭
0: 母鸭 induk itik. Nah, kita kembali pada kata ikut tadi. 我们刚才呢 ketika 跟在后面 mengikuti dari belakang 跟在某人后面 mengikuti seseorang dari belakang 这里呢 用了 mengikuti 原形动词是 ikut 所以这个 ikut 呢是参与啦，或者是跟着啦，都是这个意思。所以呢 ，mengikuti dari kata ikut maka bisa kita jadikan sebuah nomina pengikut, pengikut, pengikut.
1: 跟随者, 跟随者. 但意思, 跟对驾, 跟对驾.
0: Jadi misalnya dia adalah pengikut orang itu. Di sini orang itu mungkin adalah seorang guru atau seseorang yang penting sekali. Dan mengikuti itu beda dengan kuntit. 跟在某人后面呢, 它不是跟踪. Jadi kalau 跟踪 ini, kita, 我们不是用这个 ikut, 而是用 kuntit. Kuntit.
1: 跟踪, 跟踪. 但意思, 跟踪, 跟踪, 啊,到有, 对, 对。
0: 为什么呢? Mengapa? 因为前面的人不知道有人在他后面 有被跟踪了, 他不知道。 Sebab orang yang berada di depan tidak tahu ia dikuntit, tidak tahu ia telah dikuntit oleh orang lain. Jadi misalnya frasa ini, ada orang menguntit saya. Ada orang menguntit saya. 有人跟踪我. 有人跟踪我. Ada orang, 有人跟踪我, menguntit saya.
1: 有人跟踪我. 有人跟踪我. 等于是, 有人跟踪我. 有人跟踪我. 啊,到有, 有人跟我跟踪. 有人跟我跟踪. 有人跟我对。
0: Nah, teman-teman, sekarang kita simak bagaimanakah pepatah Taiwannya.
1: Taiwan 谚语, 给阿金啊对阿莫, 给阿金啊

0: 对阿莫，表面上的意思是说小鸡跟着母鸭走，那比喻跟错了对象。
1: 爸爸大台湾印尼mengumpamakan seseorang yang salah pilih, ia mengikuti orang yang salah. 比喻 adalah perumpamaan, 跟错了对象，跟错了 salah ikut, 错 adalah salah, jadi 跟错了 salah ikut, 对象 adalah orang, misalnya siapa lawan bicara kita, 就是说话的对象。Jadi artinya seseorang atau sesuatu. Nah, bagaimana padanannya dalam pepatah Mandarin?
0: 中文谚语，跟错对象，跟错对象。
1: Ya, langsung saja artinya, salah ikut orang. 跟错对象， salah ikut orang. Nah, sebelum beranjak ke makna cerita, maka...Kita lihat kata tuisiang di sini berhubung muncul dalam pepatah ini, maka saya ingin menyinggung sedikit. Tuisiang sebenarnya juga bisa kita pakai untuk mengatakan seseorang yang kita idam-idamkan atau seseorang yang mungkin menjadi pasangan kita. Misalnya ada sebuah kata seperti ini. 他在找对象，他在找对象。Dia sedang mencari 对象. Nah, di sini ia bukan mencari seseorang yang memang betul, tetapi seseorang di sini mempunyai arti yaitu mencari pasangan. Jadi, dia tengah mencari pasangan. Jadi, 对象 di sini mempunyai arti yang luas. 那是他的对象吗? Apakah dia adalah pasangannya?Atau apakah dia adalah orang yang diincarnya menjadi pasangan? Menarik bukan? Nah, segera kita simak sekarang makna ceritanya. Teman-teman, mari kita bayangkan ada seekor ayam kecil, anak ayam, yang biasanya selalu mengikuti induk ayamnya dari belakang. Kemana induk ayam pergi, anak ayam selalu ikut dari belakang. Fenomena ini...Selain anak ayam merasa terlindungi, juga ia mengikuti induk dari belakang untuk mempelajari gerak-gerik induk bagaimana sang induk mencari makanan. Tetapi, bagaimana kalau anak ayam ini berada di belakang induk itik? Nah, anak ayam salah ikut sasaran. Pepatah Taiwan ini hendak memberikan sebuah makna bahwa seseorang yang salah perhitungan karena ia mengikuti atasan yang salah sehingga ia tidak ada kesempatan untuk naik pangkat. Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
0: 好，我们下次见喽。Sampai jumpa.
2: Bos, pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya?
3: Ayo mundur ke daerah wadah berisi air.
4: Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi.
3: Kalau lubang di atas pohon?
4: Semuanya ditambal.
3: Bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus?
4: Semuanya lenyap.
3: Waduh, mampus deh kita.
5: Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda.
6: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Syarikat Bahasa Indonesia dalam acara Info Kita dari Kamis ini bersama saya Nus Hendri.
7: Dan saya Aditya.
6: Terus kita berdua akan menghadirkan informasi-informasi ter-up-to-date teman-teman ya.
7: Mm-hmm.
6: Nah kalau Anda perhatikan berita-berita baik dari RTI ya maupun berita-berita dari Taiwan, tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan yang akan datang nih teman-teman, yaitu adalah Typhoon Buffy teman-teman ya.
7: Mm-hmm.
6: Disebutkan kalau Typhoon Buffy ini katanya ini terus bergerak mendekati Taiwan dan tentunya ini akan menjadi perhatian utama dari Dijen Klimatologi Sentral di Taiwan teman-teman ya.
7: Hmm.
6: Beberapa kota nih teman-teman bahkan disebutkan sudah mencatat peluang tertinggi ini katanya bakal dimasuki oleh sang Typhoon Buffy tersebut teman-teman ya. Yang katanya ini bahkan di seluruh Taiwan ini akan mencapai 75% teman-teman ya.
7: Hmm.
6: Dan juga beberapa kota seperti utara Taiwan, kota Taipei, Ilan teman-teman ya, New Taipei Taoyuan katanya ini akan dilewati oleh Typhoon Buffy, teman-teman. Tentunya ini semua juga masih akan merujuk dari pengumuman yang

0: nanti akan diumumkan oleh pihak CWA, teman-teman. Dan Anda juga diminta untuk terus update terhadap berita ini, tentunya dari otoritas yang resmi dan juga otoritas yang berwenang, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman, ya, tindakan pencegahan apa ini yang akan dilakukan sebelum typhoon ini datang, teman-teman? Yang pertama adalah ini senantiasa memantau televisi, radio maupun internet untuk mengetahui informasi terkini mengenai typhoon. Yang kedua adalah jika berada di kawasan dataran rendah, maka silakan segera pindah ke tempat yang lebih tinggi, teman-teman. Yang ketiga adalah warga yang bermukim di pesisir ini harus memperhatikan arus pasang surut, mencegah masuknya air laut, juga tidak ke tepi laut melihat ombak di sungai, bermain air, memungut batu, menangkap ataupun memancing ikan. Yang berikutnya adalah, teman-teman, warga yang bermukim di lereng bukit maupun wilayah rawan longsor ini juga harus bekerja sama dengan upaya evakuasi dari pemerintah. Siapkan lilin, senter, baterai dan juga baterai telepon genggam supaya dapat digunakan jika ya takutnya ini mati listrik, teman-teman. Dan juga berikutnya, periksa keamanan pintu dan jendela, tutup jendela dan pintu yang tidak diperlukan, dan jika diperlukan ya tambahkan ini papan kayu. Yang berikutnya yaitu singkirkan atau pastikan kekuatan barang-barang gantung di halaman bagian luar rumah ya, seperti papan merek, ada juga pot bunga di teras dan juga lainnya. Bersihkan selokan saluran pembuangan, menjaga kelancaran pembuangan air untuk menghindari air tergenang dan banjir, teman-teman. Persiapkan makanan, sayur buah dan juga makanan kering untuk jatah 3 hingga 4 hari, serta siapkan cadangan air sebagai persiapannya jika air bersih ini diberhentikan. Dan juga pindahkan barang-barang yang rentan basah oleh hujan ke tempat penyimpanan yang aman. Dan juga harap tidak beraktivitas maupun bekerja memanen tanaman di tepi sungai untuk menghindari terjerat ke dalam air, teman-teman ya. Dan juga harap ikuti tindakan pencegahan tersebut di atas supaya dapat memastikan keselamatan kita semua.
1: Betul, dan setelah ini Kak Ditya juga bakal berbagi nih ya informasi terkait pencegahan bencana typhoon ya, kecelakaan kerja saat perjalanan. Jadi intinya nih teman-teman ya, setelah diumumkannya nih yang namanya penghentian aktivitas kerja ataupun sekolah gitu ya, baik itu di televisi, di media ataupun dimanapun, maka kita sebagai pekerja, ingat ya teman-teman ya, sesuai peraturan itu dapat memilih untuk tidak masuk kerja dan tidak boleh dianggap mangkir, terlambat ataupun dipaksa oleh pemberi kerja untuk menggunakan cuti urusan pribadi ataupun jenis cuti-cuti lainnya, teman-teman ya. Kemudian juga tidak boleh dipaksa untuk mengganti hari kerja ataupun dipotong bonus kehadirannya, bahkan diberhentikan ataupun dikenai sanksi merugikan lainnya. Nah, bagi Anda yang pemberi kerja ya, ketika meminta pekerja itu untuk masuk kerja gitu ya demi kebutuhan operasional mungkin. Nah, jikalau pekerja itu setuju untuk masuk kerja, maka Anda ya sebagai pemberi kerja itu tidak boleh membiarkan pekerja itu menghadapi sendiri situasi yang mengancam keselamatan jiwa selama perjalanan ke ataupun dari tempat kerja. Contohnya angin kencang dan juga hujan lebat. Nah, ini kan bahaya ya. Jadi bagi Anda sebagai pemberi kerja harus hati-hati. Dan biaya transportasi tambahan yang timbul ataupun muncul karena pekerja itu menggunakan taksi demi keselamatan diri, itu harus dibantu oleh Anda sebagai pemberi kerja. Nah, selanjutnya, apabila nih ya terjadi kecelakaan ya yang mengakibatkan cedera dalam perjalanan ke dan juga dari tempat kerja, maka Anda sebagai pemberi kerja itu harus memenuhi kewajiban hukum terkait kecelakaan kerja saat perjalanan. Dan terakhir, saat pekerja itu setuju nih untuk masuk kerja ya di saat-saat typhoon, maka Anda sebagai pemberi kerja itu harus terlebih dahulu menyatakan dengan jelas ya dalam kontrak kerja atau peraturan perusahaan terkait ya rincian bantuan perjalanan yang disediakan kalau ada typhoon ya. Nah, jikalau teman-teman ada pertanyaan terkait, maka teman-teman juga dapat menghubungi ya dengan hotline nomor 1955 untuk konsultasi.
0: Betul teman-teman, dan berikutnya adalah 3 langkah pencegahan epidemi usai typhoon. Perlengkapan Anda ini juga harus lengkap, menggunakan pakaian dan juga perlengkapan perlindungan diri ya ketika membersihkan lingkungan sekitar untuk menghindari luka tertusuk maupun terpotong, teman-teman ya. Anda juga bisa membersihkan sumber perkembangbiakan dan pastikan ya untuk membuang dan juga membersihkan semua wadah yang berisi genap

0: angan air ya, untuk menghindari perkembangbiakan nyamuk, untuk mencegah demam berdarah teman-teman. Dan juga ya, harus pastikan ini makanan dan juga minuman disinfeksi di lingkungan sekitar kita. Ini makanan harus dimasak hingga mendidih dan juga matang baru Anda menyantapnya teman-teman. Jadi ketika Anda membersihkan, membereskan dan juga disinfeksi, maka harus diperhatikan keamanan diri Anda.
1: Betul, dan selain ini Kanditia juga bakal berbagi ya teman-teman ya, informasi terkait yang namanya setelah hujan lebat ataupun typhoon. Nah, kita pun harus waspada dengan yang namanya demam berdarah ya teman-teman ya. Jadi kan yang namanya banjir, genangan air di mana-mana, apalagi kan beberapa hari ini juga wah banyak sekali hujan, tuh beritanya ya. Hujannya gitu ya, genangan sana sini. Maka pertempuran mengurangi nyamuk itu otomatis ya menjadi tugas kita bersama. Contohnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah patroli ya teman-teman ya. Patroli, periksa wadah air baik yang ada di dalam atau luar ruangan. Jikalau emang ada genangan, otomatis dibuang ya. Kemudian bersihkan, wadah sampah dan juga pilah daur ulang. Kemudian juga buang, yaitu adalah buang semua sisa air dan letakkan wadah secara terbalik. Kemudian terakhir adalah sikat ya, cuci dan juga sikat bersih wadah, hilangkan jentik-jentik nyamuk.
0: Betul teman-teman. Jadi teman-temannya ketika ada bencana seperti typhoon ya, ini teman-teman harus hati-hati dan juga harus perhatikan keamanan di sekitar kita ya. Kalau misalkan dibilang jangan keluar rumah, ya lebih baik jangan keluar rumah.
1: Betul.
0: Ya. Jangan Anda paksakan gitu ya, ingin beli pentang gitu ya. Bentar doang kok naik motor begitu ya, ke samping begitu ya. Tapi kalau angin kencang teman-teman itu bisa berbahaya.
1: Betul, apalagi kalau libur itu jangan dipaksa untuk pergi ke laut untuk mancing. Ah libur, mancing. Jangan teman-teman ya. Typhoon justru harus jauhi yang namanya pantai ataupun ya laut-laut seperti itu.
0: Betul, jangan dilawan ya yang namanya alam teman-teman. Dan kalau ngomong-ngomong soal yang namanya kendaraan motor teman-teman ya, bagi Anda mungkin udah gak asing lagi dengan yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro maupun sepeda listrik teman-teman. Dan ternyata ini banyak sekali peraturan-peraturan yang harus Anda taati ya sebelum Anda membeli kendaraan tersebut. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan kendaraan roda 2 listrik mikro, yaitu yang tidak ada pedalnya teman-teman ya. Bertenaga penggerak utamanya listrik yang telah lolos uji sesuai dengan tipe dan juga untuk batas kecepatan mengemudi ini maksimum 25 km per jamnya dengan berat kendaraan di bawah 40 kg termasuk dengan baterai, dan kalau termasuk baterai teman-temannya ini harus di bawah 60 kg. Nah kalau ngomong-ngomong sepeda listrik teman-teman, ini memiliki pedalnya teman-teman ya, bertenaga penggerak utamanya tenaga manusia dan listrik sebagai tenaga pembantu yang tentunya juga telah lolos uji sesuai dengan tipe teman-teman. Dan juga untuk batas kecepatan ini juga maksimum ya 25 km per jamnya, dan juga berat kendaraan ini harus di bawah 40 kg. Dan belilah kendaraan yang tentunya memenuhi persyaratan yang berlaku, maka Anda juga akan tenang mengemudikannya ya. Perhatikan apakah Anda punya perlengkapan keselamatan lampu depan, lampu belakang, lampu sein, lampu rem dan juga kaca spion dan juga lain-lainnya. Dan juga perhatikan apakah Anda punya label lolos uji teman-teman, dan juga harus ditempelkan di plat kendaraan, dan juga plat kendaraan tersebut harus Anda gantungkan di bagian belakang kendaraan.
1: Betul, jadi yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro, maka kita itu harus melakukan beberapa hal nih ya sebelum dapat mengendarainya. Jadi yang pertama yaitu adalah diasuransikan ya teman-teman ya. Semua orang, siapapun Anda, seharusnya itu mengasuransikan barang miliknya dengan asuransi kendaraan wajib ya teman-teman ya. Nah jikalau belum diasuransi, maka tidak dapat mengurus yang namanya registrasi, mengganti ataupun mendapatkan plat kendaraan, yang mana berarti kendaraan roda 2 listrik mikro yang telah mendapatkan plat, jikalau mendapatkan pemberitahuan nih dari otoritas berwenang untuk memperbaharui asuransi dalam masa waktu tertentu, tetapi tidak memperbaruinya dan terus ya mengendarainya di jalan, maka plat kendaraan Anda itu bakal dicabut ya teman-teman ya. Kemudian kedua ya yang harus kita lakukan adalah menggantungkan plat kendaraan kita. Jadi bagi yang lolos uji, otomatis itu harus ke instansi pengawas ataupun SAMSAT ya, untuk registrasi sekali lagi, mendapatkan, dan juga yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah menggantungkan plat kendaraannya. Bagi Anda yang tidak mau menggantungkannya, maka selamat, Anda pun bakal kena denda yakni sebesar 1.200 sampai $3,600 Taiwan ya, teman-teman ya. Jadi ya, kendaraan roda dulu listrik mikro yang telah lolos uji dan juga ditempelkan label

0: lolos uji sebelum tanggal penerapan peraturan, itu harus sekali lagi diregistrasi dan menggantungkan plat kendaraan dalam kurun waktu 2 tahun. Dan jikalau terlambat, itu bakal didenda yakni sebesar 1.200 sampai 3.600 dan juga dilarang untuk mengemudikannya. Kemudian terakhir ya, Anda itu ada harus genap yang namanya berusia 14 tahun, baru boleh mengendarai yang namanya kendaraan roda dua listrik mikro ini. Jadi bagi Anda yang belum genap 14 tahun, maka maaf ya, jangan dulu ya teman-teman ya. Nah bagi Anda yang belum genap 14 tahun tapi tetap ngeyel gitu ya, ngotot mau mengendarainya, maka selamat ya Anda jika memang ketahuan, itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 600 sampai 1.200 dolar Taiwan, kemudian dilarang mengendarai dan kendaraan tersebut itu bakal disita.
1: Betul teman-teman, dan berikutnya beberapa di bawah ini adalah peraturan teman-teman ya, yang harus Anda ketahui ketika Anda mengendarai kendaraan roda 2 listrik mikro. Yang pertama adalah untuk batas kecepatan kendaraan tidak boleh melebihi 25 km per jamnya teman-teman. Bagi pelanggar ini akan didenda berkisar 900 hingga 1.800 dolar Taiwan. Dan juga nggak boleh membonceng teman-teman ya. Untuk pelanggar juga akan didenda 300 hingga 600 dolar Taiwan. Yang berikutnya adalah nggak berhenti dan juga tidak mendahulukan penyandang disabilitas netra, juga didenda ini 600 hingga 1.200. Dan juga tidak mendahulukan pejalan kaki, juga akan didenda ini berkisar 300 hingga 1.200 dolar Taiwan, teman-teman. Dan jika Anda tidak berhenti dan juga tidak mendahulukan sehingga penyandang disabilitas netra ini cedera atau meninggal, Anda juga akan bersinggungan dengan hukum dan juga akan didenda, teman-teman ya, 1.200 hingga 2.400 dolar Taiwan.
0: Betul. Dan selanjutnya, jikalau plat kendaraan Anda itu rusak ataupun kotor ataupun koyak ya, sehingga tidak dapat dikenali, nah ini juga pelanggaran ya teman-teman ya. Karena ini semua dianggap sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Dan pemilik kendaraan tersebut otomatis bakal didenda yakni sebesar 900 sampai 1.800 dolar Taiwan, dan diminta untuk memperbaiki ataupun mendapatkan plat kendaraan yang baru ya teman-teman ya. Dan bagi Anda yang tidak memakai helm, ini juga termasuk pelanggaran, yang mana itu bakal dikenakan denda juga yakni sebesar 300 dolar Taiwan. Nah selanjutnya ya, bagi Anda yang mungkin saja mabuk ya, sehabis meneguk minuman beralkohol gitu ya, ataupun narkoba, ataupun menolak tes alkohol yang ada di jalan, maka ini semua termasuk yang tidak mematuhi peraturan ataupun pelanggaran, yang bagi Anda pengemudi mabuk ataupun narkoba itu bakal didenda yakni sebesar 1.200 sampai 2.400 dolar Taiwan. Dan bagi Anda yang menolak tes itu juga bakal didenda yakni sebesar 4.800 dolar Taiwan dan langsung melarang mengemudikan serta menyita kendaraan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ya, memodifikasi sendiri perangkat kontrol elektronik ataupun spesifikasi asal, ini juga pelanggaran ya, ataupun bisa disebut kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Dan bagi Anda pemilik kendaraan tersebut, itu otomatis bakal kena denda yakni sebesar 1.800 dolar Taiwan sampai 5.400 dolar Taiwan dan diminta untuk mengubah kembali ke spesifikasi asal.
1: Betul teman-teman. Banyak sekali beberapa peraturan yang juga harus Anda taati teman-teman ya. Di bawah ini adalah beberapa pelanggaran yang jika Anda lakukan, Anda juga akan didenda 1.200 hingga 3.600 dan juga dilarang untuk mengemudikannya. Yang pertama adalah mengemudi tanpa plat kendaraan yang sesuai peraturan atau memakai plat kendaraan palsu atau yang telah diubah. Yang kedua adalah meminjamkan plat kendaraan pada kendaraan lainnya atau menggunakan plat kendaraan lain. Yang ketiga adalah sudah mendapatkan plat kendaraan tetapi tidak digantung atau tidak digantung di tempat yang telah ditentukan. Yang keempat adalah plat kendaraan sudah dibatalkan mengemudi kendaraan tanpa plat kendaraan. Yang berikutnya adalah tidak melaporkan untuk pergantian plat kendaraan yang hilang dan ketika telah diperingatkan tetapi tidak memprosesnya, ini malah masih mengemudikannya. Yang berikutnya adalah denda berkisar 300 hingga 1.200. Yang pertama adalah tidak mengemudi di jalur lamban atau tidak menggunakan lajur kanan untuk jalan yang tidak memiliki jalur lamban. Yang kedua, membelok, menyalip, parkir atau melewati persimpangan dengan tidak mematuhi peraturan. Yang berikutnya, berebut lajur jalan atau mengemudi kendaraan dengan cara yang berbahaya lainnya.

0: nya. Yang keempat adalah tidak menyalakan lampu ketika mengemudi kendaraan di malam hari. Yang kelima, menggunakan telepon genggam teman-temannya ketika mengemudikan kendaraan Anda. Yang keenam adalah tidak menghiraukan instruksi dari polisi lalu lintas atau petunjuk dan juga rambu lalu lintas. Yang ketujuh adalah tidak mematuhi arah mengemudi yang diberlakukan. Yang kedelapan, menghentikan kendaraan juga dengan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, teman-teman. Yang kesembilan, mengemudi kendaraan di trotoar atau jalur pejalan kaki atau jalur cepat atau bahkan melintasi jalur cepat tanpa izin. Yang kesepuluh, tidak mendahulukan mobil pemadam kebakaran, ambulans, maupun kendaraan layanan darurat lainnya. Yang ke-11 adalah tidak mendahulukan pejalan kaki, teman-teman ya. Mm-hmm. Dan juga masih ada dua, teman-teman, dengan denda berkisar 150 hingga 300 dan juga ada perintah untuk memperbaiki, mengganti plat kendaraan ataupun Anda bahkan dilarang mengemudikannya. Mm-hmm. Yang pertama adalah plat kendaraan hilang atau rusak tetapi tidak mengajukan untuk pemberian, penggantian atau permohonan plat kendaraan yang baru. Yang kedua adalah plat kendaraan Anda kotor, Anda nggak cuci bersih hingga jelas atau bahkan ya menutupinya dengan benda-benda lainnya.
1: Dan selanjutnya nih ya, sekali lagi nih teman-temannya, ingat ya yang namanya mabuk ketika saat mengendarai mobil, ya sepeda motor, ataupun kendaraan roda dua listrik mikro, ataupun bahkan sepeda, ya teman-temannya, sepeda iya betul yang kita gowes setiap hari, itu dilarang di Taiwan ya teman-temannya. Nah jikalau konsentrasi alkohol Anda itu melebihi standar ya yang telah ditentukan oleh pemerintah Taiwan, otomatis itu bakal dikenakan denda, yakni di atas $15,000 Taiwan, yang mana itu bakal bertambah bila terulang ya teman-temannya. Dan jikalau terjadi kecelakaan, otomatis ya kita pun bakal terjerat hukuman denda dan juga perdata. Maka dari itu mohon untuk memperhatikan sekali lagi, selain mobil, sepeda motor, sepeda listrik, kendaraan roda dua listrik mikro, bahkan sepeda, jikalau ketahuan memang ada menyeruput alkohol dan konsentrasi alkoholnya itu melebihi standar, otomatis itu bakal dikenakan denda dan itu sudah melanggar peraturan yang ada di Taiwan.
0: Betul teman-teman. Jadi Anda perhatikan teman-temannya, apalagi ketika typhoon datang, ada peringatan jangan keluar rumah, ya berhenti bekerja, artinya apa? Anda di rumah dan juga jangan sekali-sekali ya Anda mencoba untuk menantang alam. Oke teman-teman, dan semoga saja ini bermanfaat bagi Anda. Saya Yunus Hendri.
1: Saya Aditya.
0: Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
2: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
3: Bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Saya Farini Anwar.
4: Amina Chandra, apa kabar semuanya? Hadir kita berdua menemani teman-teman. Semoga saja teman-teman juga dalam kondisi sehat, terus juga bahagia, dan siap mendengarkan informasi yang akan kita bagikan di hari ini.
3: Ya, lebih cocoknya sih kita lebih sisip ngobrol ya, agar berbagi pengalamannya, ya itu dia, baik itu melalui contoh kasus maupun juga pengalaman kita ya, Kak Amina,
4: pengalamannya
3: ya. Semoga saja berharap dengan pengalaman kita, dengan istilahnya sedikit informasi dari kita, bisa menambah wawasan kita semua ya Kak Amina ya.
4: Iya.
3: Nah untuk hari ini kita akan membicarakan nih mengenai kalau mertua sama menantu. Nah biasanya sih kalau yang kebanyakan bilang ya 90% sih ya mertua sama menantu itu kurang cocok. Dan bahkan parahnya itu kalau seandainya menantu tinggalnya di rumah mertua indah, nah itu akan lebih banyak sekali gesekan-gesekan. Gesekannya sampai berpercikan api, bahkan mungkin juga berkobar-kobar ya Kak Amina ya.
4: Iya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pada saat mungkin ya ada perselisihan, percekcokan. Nah, pada saat mungkin kita dalam kondisi amarah, kata-kata yang emosi, kita keluarkan itu juga harus diperhatikan.
3: Nah,
4: kata-kata kotor atau yang bisa ada menghina, kutukan atau juga menghina orang. Nah, ini kalau misalkan dituntut melalui diproses melalui jalur hukum, mungkin yang bersangkutan atau pelakunya juga akan dikenakan sanksi.
3: Terutama di Taiwan.
4: Gak main-main loh.
3: Terutama di Taiwan. Karena Taiwan kita tahu sendiri ya, untuk sekarang peraturan yang namanya diskriminasi, perundungan, itu semakin lama semakin diperketat.
4: Atau mencemarkan nama baik.

0: pencemaran
1: nama
0: baik.
1: Nah, ini juga harus diperhatikan.
0: Jadi gak boleh tuh. Makanya sekarang apa-apa boleh bilang harus menjaga emosi. Bukan karena kenapa ya, tapi buat kebaikan diri kita juga. Selain takut nanti terkena hukuman, karena di mana-mana tuh ya, di Taiwan hampir setiap sudut tuh ada yang namanya CCTV. Kecuali di WC, di rumah sendiri. Kadang-kadang di rumah sendiri pun ada terpasang. Dan bisa juga kadang-kadang di depan rumah pun, ya itu dekat, maksudnya di pintu pagar depan, itu kadang-kadang tetangga punya CCTV, bisa juga ada menyorot ke kita juga. Jadi kalau meskipun katanya CCTV nggak ada suara, tapi bisa jadi orang tersebut mungkin merekam atau gimana, atau tetangga merekam. Ya itu dia.
1: Ya setidaknya kita tidak melakukan perilaku, bukannya kita diminta untuk menghindar ya, ya. Karena sudah tahu orang bisa menggunakan CCTV atau juga bisa menggunakan alat perekam. Tapi ya setidaknya kita juga memperhatikan pada saat kita lagi emosi dan kata-kata yang kita keluarkan itu jangan sampai menghina orang lain atau juga mencemarkan nama baik orang lain.
0: Iya.
1: Nah, kata-kata seperti apa? Nah, ini banyak digunakan ya oleh masyarakat umum yang disebut dengan sampah.
0: Kata,
1: ya, dalam bahasa Mandarin kan lese. Nah, kata seperti ini ternyata apabila misalkan seseorang itu dimarahin sebagai kata sampah, ini juga bisa dituntut dan juga bisa dikenakan denda. Dan ada sebuah contoh kasus dan di mana ganti ruginya itu harus sampai 6.000 dolar Taiwan.
0: Wah, sadis sekali ya, 6.000 dolar Taiwan berarti kalau dikali 500 aja ya, 3 juta loh.
1: Iya, kadang-kadang kita kan mungkin juga sering ya mendengar misalkan ada ya amarah orang-orang ya mungkin ya termasuk omongan yang tidak baik. Kadang-kadang kita bisa terpengaruh.
0: Betul.
1: Iya, karena kita mendengar terlalu sering. Orang mungkin ya ada yang kata yang jelek sekali. Tiga kata yang di bahasa Mandarin ya. Nah, itu kata yang sangat kotor dan sangat
0: tidak enak didengar.
1: Tapi karena apalagi anak-anak ya, remaja, ketika mereka yang sering berucap, mungkin itu hanya guyonan. Mereka juga bisa mengeluarkan kata-kata itu dengan spontan gitu.
0: Jadi jangan menanam kebiasaan seperti itu.
1: Betul.
0: Karena kadang-kadang kita itu apa istilahnya banyak nih orang yang latah keluar kata-kata ini. Tapi karena sudah terbiasa, jadi kita menganggap itu hal biasa. Tetapi dalam situasi tertentu bisa jadi ini akan jadi bumerang.
1: Betul.
0: Jadi kita menyerang kita. Jadi makanya mendingan sih ya biasakan kalau emosi jangan diluapkan dengan kata-kata dan tindakan. Telan ludah kali ya.
1: Ya harus berpikir tenang dulu.
0: Iya, kadang-kadang susah kami
1: menanamkan emosi. Benar.
0: Makanya dibiasakan. Ini harus dilatih nih. Atau enggak diganti dengan, kalau Farini sih teman-teman dulu juga kadang-kadang diganti dengan kata-kata yang bukan marahin orang.
1: Iya.
0: Meskipun dalam hati kita tuh kita tahu kata-kata itu sebenarnya kita mengumpat orang. Cuman kalau didengar orang enggak, misalnya dasar, misalnya bego lo, jadi ganti kentang lo gitu. Apa namanya BGST gitu, kita jadi tomat. Atau apa gitu mungkin ya, tapi ya tetap aja kalau sana orang tahu akhirnya ketahuan ya. Dan kadang-kadang kita kalau nggak hati-hati kita benar-benar keluarin kata-kata yang ternyata tuh menyakiti orang. Wah, di Taiwan tuh hati-hati sekali tuh.
1: Betul. Dan lagi pula menurut Aminah ya, di Indonesia karena seiring dengan perkembangan zaman, rata-rata setiap orang juga sudah punya alat perekam ya dengan menggunakan HP-nya. Nah, jadi orang-orang juga bisa menggunakan kata-kata plesetan. Nah, mungkin itu lebih aman gitu ya. Nah, pada saat mungkin teman-teman kita sedang bercanda atau bergurau menggunakan kata-kata yang mungkin bisa dinilai bisa menyakitkan orang lain, ya sebaiknya kita menggunakan kata-kata plesetan saja.
0: Betul.
1: Biar aman. Dan lebih baik lagi kita menjaga tutur kata kita. Ya, ini ada sebuah contoh kasus di mana seorang pekerja konstruksi di Changhua yang bermarga Ke, dan di mana dia sudah bercerai dengan istrinya, tetapi karena memiliki anak dan hak asuhnya itu jatuh ke istrinya, tetapi karena sebagai seorang ayah dia juga pengen bertemu dengan si anak ini, sang anaknya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah dia sering mengalami konflik dengan ibu mertuanya.
0: Mantan ibu mertua.
1: Ya, mantan ibu mertuanya. Nah, pada saat dia mengunjungi ke anak-anaknya dan ibu mertuanya ini sering kali melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Sampah masyarakat lah, tidak berguna lah, dan bahkan juga dia bisa menggunakan beras mungkin atau juga garam di mana orang percaya bahwa itu bisa mengusir bala.
0: Sial, katanya.
1: Ya, mengusir bala. Seakan-akan orang itu
0: membawa
1: datang membawa sial, padahal dia datangnya tujuannya kan hanya

0: untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dan bahkan dia juga mengutuk agar si mantan menantu, suami menantu, ya mantan menantu ya bapaknya anak-anak ini mati lagi kecelakaan. Nah, banyak sekali tindakan-tindakan ini yang sangat menyakitkan. Akhirnya si bapak anak-anak tersebut dia tidak terima dan juga diproses secara hukum, menuntut, dituntut sampai ke pengadilan.
1: Jadi akhirnya juga dikenakan denda ya ke si, padahal dia udah mantan mertua. Ya. Tapi tentu saja ya, biar bagaimanapun anak kan anak milik berdua kan, meskipun betul, hak asuh di tangan siapa. Ya. Jadi jangan pikir Anda itu senior, Anda itu lebih tua, Anda itu istilahnya tingkatannya adalah meskipun ini udah mantan ya, mantan mertua ya, tetapi mertua pun juga bisa ya. Jadi istilahnya tidak membedakan Anda itu siapa, tetapi kalau seandainya mengeluarkan kata-kata, melakukan tindakan yang boleh bilang perundungan atau pelecehan, itu merupakan tindakan yang salah dan ini akan kalau seandainya dituntut ini akan harus menanggung tanggung jawab tindakan pidana ya.
0: Iya, kita sendiri tidak tahu ya, setiap keluarga mungkin mereka ada perselisihan seperti apa, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi dalam pengadilan mereka akan melihat bukti-bukti yang ada. Jadi pada saat bapak ini akan berkunjung bertemu dengan anak-anaknya, dia juga sempat merekam karena mungkin juga sudah berulang kali ya. Mungkin ada kemungkinan si bapak ini pernah berbuat kesalahan sehingga dibenci sama mertuanya atau keluarganya itu terpisah, terpaksa harus terpisah. Nah, tetapi setelah sudah diselesaikan secara hukum, ya namanya sang bapak juga pengen bertemu dengan anak-anak kan. Nah, pada saat dia akan bertemu di dalam kompleks perumahan itu, sang mertuanya ini bisa tiba-tiba keluar, kemudian memaki-maki, bilangnya ada sampah masyarakat lah, tidak tahu malu, dan juga mengutuk agar dia mati kecelakaan lah, dan lain-lain. Nah, hal demikian juga ini sebenarnya juga bisa memberikan tekanan.
1: Betul.
0: Ya, mungkin bisa atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi akhirnya si bapak ini, bapaknya anak-anak, dia juga tidak terima, dan akhirnya dituntut sampai ke pengadilan.
1: Karena benar-benar itu memalukan di depan umum juga ya kami.
0: Iya, betul, betul.
1: Memang kalau sebelumnya mungkin ya, karena tadi disebutkan juga bahwa dia adalah pekerja konstruksi, istilah pekerja kasar. Tetapi biar gimana pun pekerja kasar pun itu juga merupakan pekerjaan yang halal ya istilahnya. Betul. Ya, tidak bukannya istilahnya bagaimana mencuri pun juga sebenarnya ya kita harus tahu mungkin penyebabnya kenapa dia sampai mencuri. Jangan berarti mencuri langsung menjudge orang ini tuh benar-benar sampah masyarakat. Kadang-kadang ya dia juga tetap aja manusia dan juga memiliki hak.
0: Iya, betul, betul. Jadi mungkin ya, kita sebagai manusia kita juga harus perhatikan apakah mungkin ya dia posisinya sebagai mertua, sebagai orang tua yang lebih tua, dewasa, lebih bijaksana. Tetapi pada saat seseorang melakukan kesalahan, ya jangan dipublikasikan ke umum, jangan dimarah-marah di tempat umum. Ya mungkin termasuk juga atasan atau orang tua. Pada saat dia bisa memaki-maki anaknya di depan umum atau memaki bawahannya di depan umum. Nah, pada saat bawahannya atau anak-anaknya atau mungkin ini juga keluarganya tidak terima, mereka bisa merekam dan bisa dituntut dan diajukan ke pengadilan. Ini juga akan menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi kita sendiri juga tahu ya, kita sendiri nih kalau seandainya diomelin atau dinasehatin menurut orang yang omelin kita itu, saya kan menasehati kamu, tapi kalau menasehati itu jangan di depan-depan orang banyak.
0: Betul.
1: Kalau mau juga kayak biasanya gitu ya, pulang di rumah barulah mau ribut silakan. Mau kasih nasehat silakan, bilangnya kan istilahnya nasehat, atau mau kasih wejangan yang panjang lebar juga silakan, tapi jangan tuh misalnya lagi kumpul dengan teman-teman, kayaknya kamu sok jago nih, kayaknya ini lihat nih dia nurut saya nih, dia dengerin saya ya. Kadang-kadang orang mungkin ya, misalnya pasangan suami istri, biasanya mungkin nih ya suaminya mau dengerin di, maksudnya iya-iyain, karena dengan catatan takut karena begitu jawab satu direntetnya seribu,
0: dibombardir
1: seribu. Jadi mendingan iya udah beres. Tapi kalau kayak gini kadang-kadang ya itu dia sebagai orang kadang-kadang merasa dia iya kayaknya kesel juga nih, kadang-kadang dijawab salah lah istilahnya. Nah, tapi kembali lagi kita harus melihat ya sebisa mungkin ya, namanya setiap orang memiliki yang istilahnya rasa hormat diri ya,
0: harga diri.
1: Betul. Jadi kalau seandainya harga dirinya diinjak-injak, tentu sampai satu waktu dia akan Fankang akan istilahnya membantah, menentang,
0: protes gitu,
1: menentang
0: ya.
1: Gitu ya. Apa sih hakmu kalau diinjak-injak sampai kayak seperti itu? Nah, ya mungkin ya apa namanya bagi mereka yang ditindas ini.

0: juga merupakan salah satu informasi ya, bahwa kalau untuk di Taiwan ini Anda memiliki hak untuk menuntut orang tersebut. Meskipun mungkin Anda salah, tetapi salah mungkin hanya diomelin atau dinasihatin, tetapi bukan berarti diinjak-injak. Beda ya, itu beda ya.
1: Jadi atau kalau dilecehkan ya, dilecehkan. Ini termasuk juga dilecehkan.
0: Iya. Apalagi Anda tidak bersalah. Misalnya kadang-kadang dilecehkan, jelas-jelas apa yang Anda kerjakan itu semuanya sudah dikerjakan. Meskipun mungkin agak lambat, tidak sempurna 100%, mungkin 98 atau 80% gitu ya. Tetapi kalau ditindas, dilecehkan, didiskriminasi atau dipermalukan, nah ini kita juga bisa mempunyai hak untuk menuntut.
1: Iya.
0: Memberitahukan atau mungkin memberitahukan kalau di kantor HRD, kalau di rumah kasih tahu siapa ya, kami
1: polisi.
0: Oh, di rumah kasih tahu polisi.
1: Iya, di sini bisa lapor ke polisi.
0: Tentu saja ya, jangan langsung dikit-dikit langsung lapor polisi. Sebisa mungkin dikasih tahu. Ya kan, komunikasi lah istilahnya.
1: Sebenarnya bisa kumpulin bukti-bukti dulu kalau misalnya orang tersebut kebangetan. Nah, contohnya saja ini kan mungkin dalam keluarga atau dalam bentuk tindakan. Nah, saat ini kita juga sering mendengar seperti orang-orang yang bermain di media sosial nih, dan di mana mereka saling menjelek-jelekan, saling mengurangi mencari-cari kesalahan, tapi kita nggak tahu ya benar apa salah, dan padahal dengan berkedok bahwa mereka akan memberikan edukasi, dan ini kondisi seperti ini juga seringkali terjadi, dan di mana setiap orang merasa bahwa dirinya yang paling benar dan memberikan edukasi, kemudian menjelek-jelekan nama orang lain, atau mengambil contoh kasus-kasus orang lain untuk membuat apa sosial medianya menjadi reviewnya lebih banyak. Nah, kondisi seperti ini juga harus berhati-hati. Itu juga bisa kalau misalkan salah ngomong dan orang tersebut tidak terima, merasa ini menyakitkan, ini semuanya ada bukti digitalnya dan juga bisa dituntut secara hukum.
0: Jadi kembali lagi ya, sebenarnya sih hukuman itu untuk memberikan efek jera. Tetapi kita tahu sendiri bahwa tindakan itu sebenarnya adalah salah. Jadi sebisa mungkin dari dasar hati kita nih, kita merubahnya, kita melatihnya, otomatis kita akan terhindar dari yang namanya tuntutan hukum yang membuat kita jera. Jangan sampai udah melakukan baru jera nih, nyesel nih. Nyesel kalau kan memang sih bilang penyesalan selalu datang terlambat, tetapi sebisa mungkin kita jaga sikap kita, jika kita jaga emosi kita. Nah, kembali lagi ya, orang bilang kan sekarang dunia masih makin lama makin panas, emosi makin gampang meluap-luap. Nah, itu apalagi nih, kalau gitu kemana-mana mesti bawa RS ya, Kak Aminah.
1: Tapi emosi. Setidaknya mungkin kita harus punya satu pikiran sih ya. Setiap orang itu memiliki hak yang sama. Entah kamu orang dewasa, entah kamu itu atasan, entah kamu direktur, entah kamu orang kaya, entah kamu ya kamu lebih posisinya lebih tinggi, kamu tinggalnya di gunung, saya tinggalnya di laut gitu ya. Nah, ini yang harus kita tekankan adalah setiap orang itu mungkin bisa membuat kesalahan, dan setiap orang tetap memiliki hak yang sama. Dan artinya pada saat kita juga tahu orang tersebut mungkin ada salahnya, ya diproses secara hukum saja. Biarkan hukum yang bertindak. Terus kalau misalnya kita lagi emosi, kita sendiri juga harus mengontrol diri. Kita tidak suka orang orang
0: berbuat seperti,
1: itu kepada kita.
0: Jadi termasuk kita juga tidak
1: pada saat mungkin orang tersebut salah, ya kita mungkin lebih tenangkan diri dulu. Pada saat kita marah-marah, jangan sampai lagi emosi kita yang akan memperunyam masalah kita.
0: Betul.
1: Malah nanti orang itu salah, tapi karena kata-kata kita yang kasar atau tindakan kita yang tidak benar, akhirnya malah kita yang lebih berat salahnya. Iya, hukumannya membuat, lebih berat.
0: Jadi kembali lagi kita harus tenang, emosinya dijaga, dan kemudian juga jangan lupa untuk tarik nafas ya.
1: Tarik nafas dalam-dalam
0: panjang-panjang sekali.
1: Terus nanti baru dibuang.
0: Cuman tapi kadang-kadang gitu ya, kalau orang lagi emosi, kita tarik nafasnya tuh, tapi tarik nafasnya jangan terlalu kelihatan ya dengan orang tersebut ya, karena kalau misalnya nih kami lagi marah, Farina kayaknya nantang kan. Jadi kadang-kadang mesti tarik napasnya pelan-pelan, jangan sampai kelihatan itu orang. Karena kelihatan orang itu kayak misalnya api ditambah dikasih minyak gitu, misalnya, apa kamu nantang kamu? Jadi kamu nggak seneng. Kan takut gitu kan, kalau orang merasa kalau orang yang kita ngomelin itu kayaknya nantang, kita semakin emosi makin meluap-meluap. Jadi kita juga harus tenang, biarkan orang tersebut tenang, jangan menantang. Ya, carilah mungkin kadang-kadang kalau seandainya orangnya terlalu gimana, bisa jadi nanti dia melakukan melakukan tindakan kekerasan,
1: betul,
0: makanya lebih baik menghindar.
1: Itu iya, mungkin akan kita lebih, harus lebih berhati-hati, betul, ya. Jangan sampai apa tindakan kita, memang kita sih nggak salah, tapi kita juga harus

0: terus berjaga-jaga, jangan sampai melukai diri kita sendiri. Iya, lebih baik menghindar.
1: Jangan sampai orang lain, orang yang lagi emosi itu bertindak yang nanti mungkin dia nyesel, tetapi kita juga sudah mungkin ya kita lah akibatnya
0: dirugikan ya.
1: Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini bersama saya Farini Anwar
0: dan Amina. Kita mohon pamit dulu, sampai jumpa.
1: Bye bye.